0: cinta kita hari ini. Kalau emang ditakdirkan buat kita, selamanya bakal jadi milik kita.
1: Wah, bener tuh.
2: Walau merelakan emang sulit, tapi

0: Pandawa Radio.
1: Julie Happy, hiburannya juara dengan MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
5: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
5: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
2: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Jarak tempuh yang dekat atau tidak adanya polisi lalu lintas yang berjaga sering menjadi alasan orang tua merasa tidak perlu mengenakan helm pada anaknya. Seringkali hanya orang tua yang memakai helm, tetapi anak yang dibonceng tidak menggunakan helm sama sekali. Padahal hal ini sangat membahayakan nyawa si kecil. Mengenakan helm saat berkendara membuat kepala termasuk otak anak akan terlindungi dari bahaya. Sebaliknya, memilih untuk tidak menggunakan alat pengaman ini mengundang berbagai resiko fatal. Helm berguna menyelamatkan nyawa dan mengurangi tingkat keparahan luka jika terjadi kecelakaan. Helm melindungi kepala sebagai bagian vital manusia yang rentan mengalami cedera dan terutama membahayakan nyawa saat terjadi kecelakaan. Pengendara dan penumpang yang mengenakan helm terbukti mengalami lebih sedikit cedera pada kepala dan leher dibandingkan yang tidak mengenakan. Helm dengan penutup wajah transparan juga dapat mengurangi risiko gangguan pada mata, hidung dan mulut akibat asap atau debu.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Pandawa Menyapa hari ini. Terima kasih untuk semua mitra Pandawa yang sudah setia mendengarkan dan mengirimkan sapaan hangatnya. Jangan lupa, besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Masih di Pandawa Radio 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa, tetap semangat dan selalu dengerin Pandawa Radio. Saya Arjunara, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pandawa Radio.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicom Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicom Multimedia, the best IT solution.
5: Motivasi Islami.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati yang tertutup, membukakan mata yang buta, dan membukakan telinga yang tuli dari kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2. Alif Lam Mim, dalikal kitab. La raiba fi hudallil muttaqin. Pendengar yang berbahagia, yang dimaksud dengan huda atau petunjuk di dalam ayat tersebut adalah keimanan yang tertanam di dalam hati dan tiada yang dapat meletakkannya di dalam hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kata huda dimaksudkan juga sebagai penjelasan mengenai kebenaran serta bimbingan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an merupakan pintu gerbang hidayah bagi kaum yang beriman. Karena hanya dengan memahami makna Al-Qur'an yang kita baca menjadi satu-satunya jalan untuk mendatangkan pemahaman dan hidayah atau petunjuk menuju kebenaran yang hakiki. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keberkahan agar orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab tafsirnya Aisarut Tafasir menjelaskan firman Allah kitab yang telah kami

0: turunkan, yakni kitab Al-Quran yang penuh berkah. Kami turunkan kepada Rasul kami, supaya manusia merenungkan ayat-ayatnya. Yaitu dengan memahaminya, dengan memikirkannya dengan akal mereka. Sehingga hati dan akal mereka mendapatkan petunjuk. Lalu mereka beriman kepada Allah, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, sehingga mereka selamat dan berbahagia. Selamat dan bahagia sehingga tidak celaka dan sengsara. Ini adalah janji Allah Ta'ala bagi mereka yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam Quran Surah Toha ayat 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak pula celaka. Pendengar yang berbahagia, di mana saja Anda berada, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menerangkan bahwa maksud dari mengikuti petunjuk Allah ialah membenarkan berita yang datang dari Allah, tidak menentangnya dengan segala bentuk syubhat dan kerancuan pemahaman, kemudian mematuhi perintah dan tidak melawan perintah itu dengan memperturutkan kemauan hawa nafsu. Pendengar, Al-Quran adalah petunjuk yang akan membimbing manusia menuju jalan kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, orang yang mengingkari Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengancamnya dengan neraka. Dan neraka adalah seburuk-buruk tempat menetap. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Quran Surat Hud ayat 17, "Wa may yakfur bihi minal ahzab, fannaru maw'iduhu." Fala taku fi miryatin min innahul haqqu mir rabbik walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Dan barang siapa di antara mereka, yakni orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya yang kafir kepada Al-Qur'an, maka nerakalah tempat yang diancamkan kepada mereka. Karena itu janganlah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ragu-ragu terhadap Al-Qur'an ini. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar dari Rabbmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Semoga kita menjadi pribadi yang mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai panduan dalam kehidupan kita hingga akhir hayat kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Ada seorang pemuda berangkat bekerja di pagi hari. Karena terburu-buru ingin cepat sampai di kantor, dia pun memanggil taksi dan naik taksi tersebut. "Selamat pagi, Pak," katanya sambil menyapa sang sopir taksi terlebih dahulu. "Pagi yang cerah, bukan?" sambungnya sambil tersenyum lalu bersenandung kecil. Sang sopir tersenyum melihat keceriaan penumpangnya tersebut. Dengan senang hati, dia melajukan taksinya menuju tujuan. Sesampai di tempat tujuannya, pemuda itu membayar dengan uang selembar 50 ribuan untuk argo yang hampir 30 ribu. "Kembaliannya buat Bapak saja. Selamat bekerja, Pak ya," kata pemuda itu dengan tersenyum. "Terima kasih ya, Mas," jawab Pak supir taksi dengan penuh syukur. "Wah, aku bisa sarapan dulu nih," pikir supir taksi tersebut. Dan ia pun menuju ke sebuah warung langganannya. "Makan apa nih, Pak?" tanya si pemilik warung. "Ya, biasa aja, Bu, nasi sayur, tapi pagi ini tambah sepotong ayam ya," jawab sopir taksi itu dengan tersenyum. "Wah, tumben nih, Bapak, makannya sekarang sudah pakai sepotong ayam." Dan ketika dia selesai makan dan membayar makanan tersebut, ditambahkannya lah uang 5.000 rupiah. "Ini tambahan uang jajan untuk anak ibu," begitu kata si supir taksi tersebut. Dengan tambahan uang jajan 5.000 rupiah, si anak tukang warung nasi tersebut berangkat ke sekolah dengan senyum lebih lebar. Ia bisa membeli 2 buah roti pagi ini, dan dia akan berikan kepada teman-temannya yang tidak membawa bekal pagi itu. Kebahagiaan dan sukacita terus berlanjut, bergulir seperti bola salju. Pemuda, supir taksi, si pemilik warung nasi, anaknya si pemilik warung nasi, dan teman anak-anaknya bisa lebih bahagia hari itu. Semua tertular kebahagiaan. Kebahagiaan, seperti juga kesusahan, bisa menular kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Kebahagiaan adalah sebuah pilihan. Dalam dunia bisnis pun, inti dari bisnis adalah membuat orang lain, sebanyak-banyaknya orang berbahagia, menciptakan kebahagiaan. Inilah inti dari bisnis sesungguhnya, jika ingin sukses dan terus berkembang. Siapkah kita menciptakan dan menularkan kebahagiaan hari ini?

0: Pandawa Radio. Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Setiap kali kita membuang kertas, setiap kali itu juga kita menebang pohon. Kata-kata tersebut sering kita baca, bahkan kita dengar untuk menyerukan isu global warming. Kurangi, reduce, pakai lagi, reuse, dan daur ulang recycle adalah langkah tepat yang bisa dilakukan. Caranya selalu gunakan kertas di kedua sisinya. Gunakan kembali amplop bekas, meminimalisir penggunaan tisu makan dan toilet. Kemudian tidak menerima selebaran kertas yang biasa dibagikan saat pameran atau saat berada di pusat keramaian, dan masih banyak lagi aksi dalam menghemat kertas. Sesuatu yang kecil bisa berdampak besar.
2: Jangan ditunda lagi.
1: Kita lakukan sekarang.
3: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
4: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
5: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
4: Anu, Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
5: Hai, orang pandai apa pula, Din?
4: Orang pandai lah, yang maksudnya yang bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
5: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
4: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
5: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
6: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikol Multimedia, the best IT solution.
7: Inspirasi hari.

0: Pada suatu hari, seorang anak masuk ke dalam rumah makan yang sangat terkenal dan mahal. Dia masuk seorang diri, memakai pakaian biasa saja. Tidak seperti anak-anak lain yang memakai pakaian yang bagus. Anak itu duduk di salah satu kursi, lalu mengangkat tangannya untuk memanggil salah satu pelayan. Seorang pelayan perempuan menghampiri anak itu, lalu memberikan buku menu makanan kepadanya. Pelayan tersebut agak heran, mengapa anak kecil itu berani masuk ke dalam rumah makan yang mahal, padahal dari penampilannya, pelayan itu tidak yakin bahwa sang anak kecil itu mampu membayar makanan yang akan dia beli nanti. "Mbak, berapa harga es krim yang diberi saus stroberi dan coklat?" tanya sang anak kecil itu. Sang pelayan menjawab, "50.000, Dek." Anak kecil itu memasukkan tangannya ke dalam saku, lalu mengambil beberapa receh dan menghitungnya. Lalu ia kembali bertanya, "Kalau es krim yang tidak diberi saus stroberi dan coklat berapa, Mbak?" "20.000, Dek." Si pelayan mengerutkan keningnya. Sekali lagi, anak itu mengambil uang receh dari dalam saku celananya lalu menghitung. "Kalau aku pesan separuh es krim tanpa saus stroberi dan coklat berapa?" Kesal dengan kelakuan pembeli kecil itu, pelayan menjawab dengan ketus, "10.000. Baiklah, aku pesan itu saja. Terima kasih ya, Mbak." Pelayan itu mencatat pesanan, lalu menyerahkan pada bagian dapur dan membawa es krim pesanan sang anak tersebut. Anak itu tampak gembira dan menikmati es krim yang hanya separuh dengan sukacita. Dia melahap es krim itu sampai habis. Kemudian sang pelayan kembali datang memberikan nota pembayaran. "Ini Mbak uangnya, semuanya 10.000 kan?" tanya anak itu, lalu membayar es krim pesanannya dengan setumpuk uang receh. Wajah sang pelayan tampak masam karena harus menghitung ulang receh-receh itu. Lalu sang anak mengeluarkan selembar uang Rp50.000 dari saku celana belakangnya. "Dan ini tipsnya untuk Mbak," ujar sang anak kecil itu sambil menyerahkan uang Rp50.000 tersebut kepada si pelayan. Ada kalanya kita tidak melihat apa yang melekat pada tubuh seseorang saja sebagai penilaian. Bukan hal yang bagus untuk meremehkan seseorang karena melihat penilaian dari luar saja.
1: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Ada seorang pria melamar posisi sebagai office boy di salah satu perusahaan paling terkenal di dunia, Microsoft. Manajer SDM mewawancarainya, lalu memintanya membersihkan lantai sebagai ujian pertama. Kemudian manajer tersebut berkata kepada sang pelamar, "Berikan alamat email Anda dan saya akan mengirimkan aplikasi untuk diisi. Juga tanggal Anda dapat mulai bekerja di sini." Pria yang melamar office boy itu pun menjawab, "Tapi saya tidak punya komputer, Pak, apalagi email." "Wah, maafkan saya," kata si manajer SDM itu. "Jika Anda tidak memiliki email, itu berarti Anda tidak eksis. Dan siapa yang tidak eksis, tidak dapat memiliki pekerjaan di kantor ini." Lelaki itu pun pergi tanpa harapan sama sekali. Pekerjaan yang ia inginkan sebagai office boy di salah satu perusahaan terkenal itu pun tidak dia dapatkan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya dengan hanya sedikit uang yang ia miliki. Lalu ia putuskan untuk pergi ke pasar dan membeli 10 kg peti tomat. Dia lalu menjual keliling tomat itu dari rumah ke rumah. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia berhasil melipat gandakan modalnya. Dia ulang lagi ketiga kali dan pulang dengan uang 6 kali lipat. Pemuda itu pun menyadari bahwa ia dapat bertahan hidup dan mulai berjualan tomat sehari-hari. Keuntungan yang didapatnya 2 kali sampai 3 kali lipat setiap harinya. Dari keuntungan tersebut, lama-kelamaan, pemuda itu pun mampu membeli sebuah mobil, lalu membeli sebuah truk, dan seterusnya sampai ia memiliki armada kendaraan pengiriman sendiri. 5 tahun kemudian, dia menjadi salah satu pengusaha food retailer terkenal di Amerika Serikat dan menjadi seorang business owner. Ia mulai merencanakan masa depan keluarganya dan memutuskan untuk membeli asuransi jiwa. Saat bertemu broker asuransi, broker tersebut bertanya email yang akan dipakai untuk keperluan asuransi. Pria itu pun menjawab, "Saya tidak memiliki email." Broker asuransi tersebut menjadi sangat ingin tahu mengapa seorang pengusaha food retailer terbesar di Amerika Serikat tidak memiliki sebuah email. "Maaf Pak, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Bapak tidak memiliki sebuah email pun, tapi Bapak berhasil membangun sebuah imperium perusahaan bisnis. Dapatkah Bapak bayangkan apa yang terjadi seandainya Bapak memiliki email?" Pria itu pun berpikir sejenak dan menjawab, "Ya, kalau aku memiliki email, tentunya aku sampai sekarang masih menjadi seorang office boy di Microsoft." Ora et labora, berjuang dan berdoa. Ketika kita berjuang dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang terbaik. Walau setelah berdoa dan berjuang, kadang kita seperti dihadapkan pada suatu kegagalan, namun teruslah fokus pada doa dan perjuangan yang kita yakini. Itu hanya salah satu cara Tuhan untuk menempa mental kita menjadi seorang juara. Bisnis atau usaha yang sukses sering terjadi karena situasi krisis, seperti kepepet, terjepit, harus survive. Pertanyaannya adalah, mengapa menunggu situasi krisis, kepepet, terjepit, dan harus survive untuk berjuang sungguh-sungguh dan sukses? Ubahlah mental kita sekarang juga, dan lihatlah berbagai kesuksesan akan kita dapatkan. Entrepreneur adalah orang-orang yang mampu berpikir out of the box dan bermental pejuang.
2: Pandawa Radio. Sepeda motor merupakan kendaraan yang paling diminati untuk mempermudah mobilitas sehari-hari. Namun, sepeda motor juga memiliki resiko kecelakaan yang lebih tinggi karena faktor perlindungan lebih minim. Maka, ketika berkendara, pemilik sepeda motor harus lebih memperhatikan keselamatan dan kenyamanannya atau dikenal dengan istilah safety riding. Ada 4 sehat, 5 selamat dalam safety riding. Pertama, kondisi fisik harus prima. Karena apabila kondisi yang tidak bugar bisa membahayakan keselamatan kita karena konsentrasi berkendara akan menurun. Kedua, periksa kendara

0: sebelum memulai berkendara.
1: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
2: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
3: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
2: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
3: Hai, orang pandai apa pula, Din?
2: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
3: Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
2: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
3: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
4: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikal Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikal Multimedia, the best IT solution.
5: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avicol Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avicol Multimedia, the best IT solution.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Pandawa Radio. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. This ain't no disco.

0: Pandawa Radio.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.
1: Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat.
2: Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok.
1: Anu, Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai.
2: Hai, orang pandai apa pula, Din?
1: Orang pandai lah yang maksudnya bisa tengok-tengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu.
2: Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV.
1: Apa benda pula, Bang, CCTV itu?
2: CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi.
3: Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771-444-3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution.
0: Pandawa Radio.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, mungkin diantara kita ada yang menganggap remeh makhluk Allah yang mungil ini, yaitu semut. Tidak jarang kita jengkel ketika para semut mulai menggerogoti makanan atau mencicipi minuman segar yang kita simpan atau yang siap untuk dihidangkan dengan rapi. Dengan aktivitas semut ini, sebagian kita menganggap mereka adalah makhluk yang lemah dan selalu menyusahkan karena mengotori rumah. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa semut terkadang lebih baik daripada segolongan manusia? Mungkin kita bertanya-tanya, dan mungkin sebagian yang lain ada yang menentang perkataan ini. Bahkan ada yang menyatakan manusia adalah makhluk Allah Azza wa Jal yang paling baik di antara berbagai makhluk Allah Azza wa Jal yang lainnya, apalagi jika dibandingkan dengan sekelompok semut. Tapi marilah kita perhatikan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ada salah seorang nabi yang singgah di bawah pohon. Lalu ia digigit oleh seekor semut. Lalu ia membinasakan semut tersebut dan ia mencari tempat persembunyian semut tersebut. Setelah itu, ia menyuruh untuk membakar tempat tinggal semut-semut tersebut. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah karena hanya gigitan seekor semut, engkau membakar satu umat yang senantiasa bertasbih? Mengapa tidak satu semut saja yang engkau bunuh?" Dalam kisah yang lain, Imam Ahmad rahimahullah pernah menceritakan bahwa Nabi Sulaiman bin Dawud alaihissalam pernah hendak pergi untuk menunaikan sholat istisqa atau sholat meminta hujan kepada Allah Azza wa Jal. Lalu beliau melihat seekor semut dengan bersandar ke punggungnya dan mengangkat kedua kaki depannya ke langit seraya mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah salah satu makhluk dari makhluk-makhlukmu. Kami sangat butuh siraman dan rezeki darimu. Baik engkau akan mengucurkan air dan rezeki kepada kami atau membinasakan kami." Nah, kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bersabda kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kembalilah pulang. Kalian akan diberi air hujan melalui doa dari makhluk selain kalian." Nah, pendengar, melalui kisah tersebut, Allah telah memberi petunjuk kepada semut untuk senantiasa bertasbih kepadanya. Ketika semut membutuhkan bantuan dan pertolongan, mereka hanya meminta kepada Allah Azza wa Jalla semata. Hal ini sepatutnya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur dan bertasbih. Dan inilah yang menjadi inspirasi kita hari ini. Sekiranya kita dapat meneladani sifat semut ini, tentu ampunan dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla akan senantiasa melimpah kepada kita. Pendengar, hendaknya kita merasa malu kepada semut yang senantiasa berzikir di seumur hidupnya. Begitu pula, kita sudah sepantasnya lebih malu kepada Allah dengan memperbanyak tasbih dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan segalanya dan yang telah membimbing kita dengan menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita. Nah, demikian inspirasi sore kita kali ini. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pandawa Radio.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Halo warga Jogja, pie kabare? Sinetron viral yang ceritanya makin oke. Bikin gregetan, bikin penasaran, dan bikin susah move on tiap episodenya.
2: Dan nyawa itu kan lebih berharga dibanding barang-barang apapun itu. Buat apa sih kamu lawan-lawan?
3: Ini ada gambar hasil rekaman dari CCTV. Dan Anda terlihat bersama pelaku pada waktu itu.
4: Saya mau tahu keluarga kamu. Nggak ada salahnya dong kalau saya juga kenal sama keluarga kamu.
5: Udah kenal nggak sama orang-orang yang kerja di kantor tunangan, Mbak?
6: Kamu tuh apa sih? Intel.
7: Detektif swasta. Jadi dia pura-pura jadi ART di rumah untuk nyelidikin mama.
8: Saya pernah ketemu emasnya deh di Museum Pusaka Mandala.
7: Jangan sampai dia ingat kalau gue polisi.
1: Gimana kelanjutan kisah senada yang penuh rahasia ini? Saksikan Terikat Janji yang dibintangi Arya Saloka dan Asa Asuncao setiap hari jam 7 malam eksklusif di RCTI Channel 28.

Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
5: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu, mulai Sabtu 4 Juli jam 09:30 malam, hanya di RCTI Channel 28.
6: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli jam 8:30 malam. Hanya di RCTI Channel 28.
0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai.
2: Dipersembahkan oleh Pandawa Radio.
3: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio. Adab Islami. Adab harian seorang Muslim sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak dalam Adab Islami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka meningkatkan keilmuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita akan mempelajari tentang adab Islami, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang adab memberi dan menerima hadiah. Pendengar yang budiman, memberi hadiah artinya memberikan kepemilikan suatu barang kepada seseorang dengan niat tanpa meminta ganti atas kepemilikan barang yang diberikan tersebut. Sehingga hal ini berbeda dengan akad jual beli yang di dalamnya ada pertukaran barang dengan mata uang atau barang lain yang disepakati. Dalam kaitannya dengan hadiah, terkadang dalam suatu waktu kita menjadi orang yang menerima hadiah, namun di waktu yang lain kita pun menjadi seorang yang memberikan hadiah. Dan dalam masing-masing kondisi tersebut ada adab-adab yang perlu kita perhatikan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bahas terlebih dahulu tentang adab dalam menerima hadiah. Adab yang pertama, dianjurkan untuk menerima hadiah apabila tidak terdapat padanya suatu yang syubhat atau haram. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajibud da'iya wa la taruddul hadiyata wa la tadribul muslimin." Penuhilah panggilan orang yang mengundang kalian. Janganlah kalian menolak hadiah dan jangan pula memukul orang Islam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atahu Allah syai'an min hadzal mal min ghairi an yas'alah falyaqbal fa innama huwa rizqun saqahu Allah ilaih." Yang artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah harta tanpa mengemisnya dari orang lain, maka hendaklah dia menerimanya, sebab hal itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, di antara kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mendapat hadiah, maka beliau mengikutkan orang lain untuk menikmati hadiah tersebut. Beliau memanggil ahlus suffah, yakni orang-orang fakir yang tinggal di serambi masjid, untuk menikmati hadiah yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam buah panenan pertama untuk awal musim buah-buahan, lalu beliau berdoa, "Allahumma barik lana fi madinatina wa fi muddina wa fi sa'ina wa fi thamarina barakah ma'a barakah." Ya Allah, berikanlah keberkahan bagi kami pada kota kami, pada ukuran mud kami, sok kami, dan pada buah-buahan kami. Curahkanlah keberkahan bersama keberkahan. Kemudian beliau memberikan kepada anak yang paling kecil, yang ikut hadir bersama beliau. Ada penerima hadiah yang kedua adalah tidak boleh menolak hadiah yang tidak terlalu mahal dan tidak pula membebankan. Sebab Nabi SAW tidak pernah menolak yang baik. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Man arudu alaihi raihan fala yarudduh fa innahu khafiful mahmal tayyibur raihah." Yang artinya, barang siapa yang diberikan kepadanya raihan, yaitu semacam tumbuh-tumbuhan yang berbau harum, maka janganlah dia menolaknya, sebab raihan tersebut sangat ringan dan harum baunya. Kemudian pendengar, apabila hadiah tersebut berupa barang yang haram, maka kita wajib menolaknya. Dan jika barang tersebut berasal dari barang yang syubhat, maka kita dianjurkan untuk menolaknya. Dan hendaknya kita menyebutkan alasan mengapa kita menolak hadiah tersebut. Adab yang ketiga dalam menerima hadiah adalah dianjurkan untuk menerima hadiah sekalipun hadiah tersebut tidak berkesan di dalam diri kita. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dalam Sahih An-Nasa'i bahwa Ummu Hafidh radhiyallahu anha, yakni Bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, memberikan hadiah kepada Nabi Muhammad SAW berupa keju, samin, dan daging dob atau biawak padang pasir, bukan biawak yang hidup di dua alam, air dan darat. Maka Nabi Muhammad SAW memakan samin dan keju dan meninggalkan daging biawaknya. Adab yang keempat yaitu dianjurkan untuk membalas hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Nabi SAW selalu membalas hadiah yang diberikan kepada beliau. Bahkan terkadang pembalasan itu lebih baik dari hadiah yang diberikan. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa Nabi SAW menerima hadiah kemudian memberikan balasan atasnya. Namun pendengar, jika kita tidak bisa membalasnya, maka doakanlah kebaikan kepada orang yang telah memberikan hadiah. Adab yang kelima yaitu seorang hakim tidak diperbolehkan menerima hadiah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh seorang khalifah mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, yang berkata, pada zaman Nabi Muhammad SAW, hadiah adalah hadiah. Sementara pada zaman kita, hadiah adalah bentuk sogokan. Dan begitu pula bagi pegawai pemerintahan, tidak diperbolehkan menerima hadiah, sebab hadiah bagi pegawai adalah pengkhianatan jika pemberian hadiah tersebut dimaksudkan untuk mendapat jabatan. Kemudian adab yang keenam adalah memperhatikan sikap yang benar ketika menerima hadiah dari orang musyrik. Pendengar, berkaitan dengan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya yang sahih bahwa boleh menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Dan beliau mengutip beberapa hadis yang menunjukkan kebolehan tersebut. Akan tetapi, Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan sebuah hadis. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari Iyad. Dia berkata, aku telah memberikan bagi Nabi seekor unta, maka beliau bertanya, apakah engkau telah masuk Islam? Aku menjawab, tidak. Lalu beliau melanjutkan, aku dilarang menerima hadiah dan pemberian orang-orang musyrik. Dalam hal ini, para ulama mengkompromikan antara hadis yang melarang dan kebolehan menerima hadiah dari orang-orang musyrik, yaitu bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang musyrik yang ingin mempengaruhi loyalitas seorang muslim dengan hadiah tersebut sehingga

memberikan hadiah kepada orang tua adalah hadiah yang paling besar nilainya. Begitu pula dengan orang tua diperbolehkan memberi hadiah kepada anak-anaknya sambil menjaga sikap adil yang diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengirim hadiah kepada keluarganya. Beliau juga selalu setia terhadap istrinya Khadijah radhiyallahu anha dan memberikan hadiah padanya. Bahkan meskipun Khadijah telah wafat, beliau mengirimkan daging kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Urutan selanjutnya adalah memberikan hadiah kepada tetangga kita yang terdekat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai dua orang tetangga. Kepada siapakah aku memberikan hadiah?" Beliau menjawab, "Kepada orang yang pintunya paling dekat denganmu." Kemudian pendengar, adab selanjutnya adalah jika kita ingin memberikan hadiah, maka hendaklah berusaha untuk memilih waktu yang paling tepat, yakni waktu ketika orang yang diberi hadiah akan merasa senang dengan hadiah tersebut. Misalkan ketika kondisinya sedang membutuhkan atau ketika kondisi hatinya sedang murung, sehingga diharapkan dengan hadiah yang kita berikan kebutuhannya akan terpenuhi atau kondisinya menjadi lebih baik. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya, yaitu mengetahui bahwa di antara hadiah terbesar adalah hadiah ilmu dan nasihat. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang sahih dari Abdullah bin Isa bahwa dia mendengar Abdurrahman bin Abi Layla berkata, "Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu menemuiku, lalu dia berkata kepadaku, 'Tidakkah aku memberikan kepadamu sebuah hadiah yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?' Maka aku menjawabnya, 'Ya, berikanlah hadiah tersebut kepadaku.' Lalu Ka'ab berkata, 'Kami bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara bersolawat kepadamu dan kepada keluargamu, sebab Allah telah mengajarkan kami cara mengucapkan salam kepadamu.' Beliau menjawab, 'Bacalah, ya Allah, berilah rahmat kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana engkau telah memberi rahmat kepada Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya engkau Rabb yang maha terpuji dan mulia.'" Demikianlah para sahabat dan ulama setelahnya, mereka menyifati ilmu yang diajarkan sebagai hadiah. Dan tentunya ini merupakan hadiah yang terindah untuk diberikan kepada saudara-saudara kita, yaitu hadiah berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang syariatnya. Ada pemberi hadiah yang selanjutnya adalah tidak memberi hadiah dengan tujuan mendapat balasan. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, membalas memberikan hadiah kepada pemberinya merupakan hal yang dianjurkan. Akan tetapi, jika kita pemberi hadiah, maka tidak diperbolehkan untuk mengharapkan balasan dari orang yang diberi hadiah, apalagi balasan yang diharapkan adalah hadiah yang lebih berharga. Karena tujuan kita memberikan hadiah adalah semata-mata untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dan mempererat ukhuwah Islamiyah di antara saudara kita, bukan untuk meraih keuntungan yang didapatkan dari balasan hadiah. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, inilah sebagian adab yang seharusnya diperhatikan oleh seorang muslim di dalam menerima dan memberikan hadiah. Semoga kita bisa mengamalkannya dan mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas.
1: Pandawa Radio.

0: Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 0822-9888-8475. Topnet, internet cepat tanpa batas.
2: ...103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

you hold my hand so I'm not alone. 92 known, 'cause you just got my

0: 103,9 FM, Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Inspirasi kita. Inspirasi kita. Inspirasi kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam rubrik Inspirasi hari ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sikap wara' adalah kehati-hatian seseorang dari terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, baik keharamannya itu karena zatnya ataupun karena cara mendapatkannya. Sifat ini adalah sifat mulia yang timbul dari rasa harap dan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sifat mulia ini pernah dicontohkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ad-Dahabi dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala, bahwa Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah tidak makan daging kambing selama 7 tahun. Ketika seekor kambing milik Baitul Mal di Kufah hilang, sampai beliau yakin kambing tersebut betul-betul telah mati. Sebab beliau menanyakan berapa waktu paling lama kambing bisa bertahan hidup. Dikatakan kepadanya 7 tahun. Maka beliau tidak makan daging kambing selama 7 tahun karena untuk berhati-hati. Karena ada kemungkinan kambing haram itu masih hidup. Sehingga bisa jadi tanpa sepengetahuannya dia memakan sebagian dari kambing yang hilang tersebut. Yang berarti menzolimi dirinya. Meskipun sebenarnya tidak berdosa karena tidak mengetahui benda itulah yang haram. Namun inilah sifat wara' atau kehati-hatian dari seorang imam kaum muslimin. Semoga Allah memberikan balasan terbaik dan menempatkan beliau di surga bersama para nabi dan para ulama. Amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, inspirasi kita pada hari ini adalah hendaknya kita meneladani sifat mulia ini dengan tidak mudah memakan makanan dan minuman sebelum kita mengetahui status kepastian halalnya makanan tersebut. Karena bisa jadi secara tidak sadar kita telah memakan makanan yang masih syubhat, bahkan haram. Terutama di zaman ini yang sebagian besar makanan dibuat dengan menggunakan zat-zat kimia yang tak jarang menggunakan sesuatu yang haram seperti enzim babi, pankreas babi, dan yang lainnya. Maka hendaknya kita lebih berhati-hati lagi. Karena bisa jadi ketika kita memakan sesuatu yang haram, kita menjadi malas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dan semakin mudah setan menjerumuskan kita kepada keburukan. Nah, pendengar, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba yang memiliki sifat wara' dan terjaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian inspirasi malam kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

disiarkan dari Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang. Inilah 103,9 FM.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

0: Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.
1: وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah berfirman,

agar dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

0: يتشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini dalam rubrik inspirasi hari ini di gelombang radio kesayangan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Pendengar yang dirahmati Allah, Atha bin Abi Rabah rahimahullah adalah seorang bekas budak Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Selama menjadi budak dan setelah merdeka, Atha rahimahullah sangat serius menimba ilmu dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup di masanya, terutama Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Dengan demikian, di usia tuanya, Atha bin Abi Rabah rahimahullah menjadi salah satu ulama besar di masa tabi'in. Bahkan beliau adalah satu-satunya ulama yang ditunjuk oleh para khalifah di zamannya sebagai pemberi fatwa khusus tentang peribadahan haji dan dijuluki sebagai alimul ulama atau guru besar para ulama di masa tabi'in. Karena kesungguhannya yang luar biasa dalam menimba dan mengamalkan ilmu, Atha rahimahullah menyinari kota Makkah dengan ilmunya, sehingga banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmunya tersebut, seperti yang dialami oleh seorang imam kaum muslimin, yaitu Imam Abu Hanifah rahimahullah, yang mendapatkan pelajaran tentang 5 perkara cukur rambut sesuai sunnah dari orang yang pernah mencukur Atha rahimahullah. Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah bercerita, "Aku pernah salah dalam 5 fikih manasik haji, dan aku diingatkan oleh seorang tukang cukur, yaitu ketika aku duduk untuk bercukur setelah selesai haji. Aku bertanya pada tukang cukur tersebut, 'Berapa ongkos cukurnya?' Maka ia menjawab, 'Bagi orang yang berhaji tidak ditetapkan ongkos.' Maka aku merasa sangat malu dan berpikir, 'Siapa tukang cukur ini?' Lalu aku duduk ke arah tukang cukur tersebut. Dan kata tukang cukur itu kembali mengingatkanku, 'Hendaklah Anda menghadap kiblat.' Maka aku menjadi semakin malu. Lalu aku langsung berikan kepala bagian depanku untuk dicukur. Lalu ia berkata lagi, 'Hendaknya yang kanan terlebih dahulu.' Lalu ku berikan kepalaku yang sebelah kanan sambil terus berpikir. Lalu ia berkata lagi, 'Perbanyaklah bertakbir.' Maka aku pun bertakbir. Lalu ketika selesai, segera kusodorkan uang dan ingin segera pergi menunaikan kebutuhan yang lain. Lalu ia menasehati kembali, 'Jangan lupa sholat 2 rakaat terlebih dahulu.' Maka dengan penasaran, aku memberanikan diri bertanya, 'Dari mana dia tahu tentang semua hukum fikih tersebut?' Maka ia pun menjawab, 'Dulu aku pernah mencukur Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah, dan kupelajari semua yang diperbuatnya ketika itu, dan aku amalkan kepada orang-orang yang aku cukur rambutnya.' Masya Allah, bahkan seorang tukang cukur pun tersinari oleh ilmu dari Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Karena mencukur sang imam, sang pencukur rambut jadi tahu tentang fikih bercukur rambut, yang bahkan membuat penasaran seorang Imam Abu Hanifah rahimahullah. Nah, pendengar yang budiman, dimana saja saat ini Anda berada, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah, hendaklah kita banyak bergaul dengan orang-orang yang saleh. Karena tidaklah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh kecuali kita akan tersinari oleh ilmu dan amal baiknya, sehingga kita dapat meniru kebaikannya. Maka hendaknya kaum muslimin mendekatkan diri mereka dengan menimba ilmu-ilmu agama Allah kepada orang-orang yang saleh. Karena dengannya kita akan selalu mendapatkan nasihat-nasihat untuk lebih dekat kepada Allah Azza wa Jal. Demikianlah pendengar, dimana saja saat ini Anda berada,
Demikian yang menjadi inspirasi pagi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa. Kita bertemu lagi di Pandawa Menyapa, ruang hangat untuk berbagi cerita, inspirasi, dan informasi terkini hanya untuk Anda. Saya, Arji Nara, siap menemani pagi Anda dengan segudang informasi seru, musik terbaik untuk Mitra Pandawa semua. Jangan lupa, Mitra Pandawa bisa mengirimkan sapaannya via WhatsApp ke nomor 0811-777-1039 atau mention kami di media sosial @pandawaradio. Yuk, tetap setia di frekuensi 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.

0: Pandawa Radio.
1: Temukan cerita inspiratif dan perjalanan hidup berbagai tokoh dalam program Sudut Mata. Mengupas secuil ulasan kehidupan, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bersama Mastur Taher, setiap hari Sabtu pukul 9 pagi, hanya di Pandawa Radio Tanjung Pinang. Dengarkan kisah, inspirasi, dan makna kehidupan yang dikemas hangat dan penuh wawasan. Hanya di Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Program ini disponsori oleh Avicom Multimedia, the best IT solution, dan didukung oleh Topnet, internet cepat tanpa batas. Pandawa.